organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kamu ke desa rumah kamu, ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear music and information.
4: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya, tau gak sih?

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.
3: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
3: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
8: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
7: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
8: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
7: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori, menilai keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
9: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak. Bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
7: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
9: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
7: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
10: Kalau goalsnya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah, tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
7: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
0: This is the number one radio station 24 hours a day.
1: Hit music and information.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas letalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang

0: kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
2: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: This is the number one radio station 24 hours a day.
5: Good music and information.
4: Radio.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information.
1: Halo Rek Surabaya, Robin dan Maya masih nemenin kalian. Dan buat kamu yang lagi fokus sama tujuan, sampai yang lagi belajar nerima keadaan,
0: buat kalian yang mau request bisa di nomor WhatsApp 0877-9036-5617 atau di DM Instagram kita @istarafm. What we're gonna do right now is go back in time.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook, Hits Music and Information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: This is your breakfast show. More music at breakfast. The best music on the best station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hit Music and Information. Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: dari kawasan Kampus Unitama 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, balik lagi sama aku Robin,
1: aku Pici,
2: dan aku Maya.
0: Oke, di pagi ini tapi kita apa nih, boleh di spill nih Re?
1: Ceritain dong drama salah paham yang pernah kalian alami nih.
2: Wow, seru nih. Jadi kalian nanti bisa cerita-cerita ya.
1: Betul, karena salah paham ini bisa
0: wajar
1: buat
0: sering gak sih?
1: Iya, bisa yeah, buat orang bertengkar.
2: Betul,
1: gitu ya. Yang ujung-ujungnya mungkin bisa saling memaafkan, saling musuhan, jadi bahan ketawaan yeah, ya, macam-macam nih ya. Boleh nih cerita-cerita ke kita nih.
0: Oke, okay. Kalau mau cerita tentang pengalaman apa tadi?
1: Salah paham.
0: Lagi nih ya. Maaf. Boleh banget di nomor WhatsApp kita di 0877-903-65617
2: atau bisa di TikTok dan IG
0: Instagram. Iya, iya, iya. Habis weekend ini apa gak siaran?
2: Oke, okay, kita tunggu. Cinta kita. More music in the morning. Hits music and information.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru, namun eskalasi kewaspadaan adalah

0: fasilitas fetalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika. Dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
0: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu, kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau

0: terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
4: Good music and information. Radio Istana.

0: 101.1 Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back in time.
2: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah iya bagus banget.
2: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: alasan kamu sih dicomot.
1: Oke, udah ini ya. Halo, oh ya, okay, udah okay. Masuk. Oke.
0: Okay. Udah.
2: Aman.
1: Oke. Okay.
2: Kita mau lanjutin baca question box ya.
3: Boleh.
1: Oke,
3: nih dari question box ada yang masuk ya.
1: Udah ada yang boleh. Masuk.
3: Siapa dulu nih yang mau baca?
1: Kamu dulu deh, Maya.
4: Oke, boleh. Terima kasih, Didi. 1, 2, 3
1: Ada sedikit accident ini ya tadi ya.
3: Yang nonton live
1: pasti tahu. Kenapa nih? Oke, boleh deh dibacain question box-nya nih.
3: Oke, ini ya. Ini dari Sania. Dikatain cingku sama pacarnya temanku.
1: Waduh, parah banget. Cingku, selingkuh. Berarti dikatain misal nih ya, aku dikatain selingkuh sama cowoknya Robin gitu. Wah, marah banget sih aku itu. Aduh, kurang ajar.
3: Jadi dikira kita ngambil punya temen.
1: Bener,
3: gitu ya.
1: Bener, iya.
3: Marah banget. Jangan gitu dong.
1: Iya, waduh, parah banget ini yang nuduh-nuduh ini ya.
3: Iya, ini ada requestnya. Lagu Cegil Nabila Ketakia dan Jagat Raisa Samuel Cipta.
1: Sudah terputar.
3: Oke,
1: terima kasih Didi.
4: Minta kakak lagunya.
1: Minta kakak. Ini boleh deh lanjut bacain Robin ya. Aku nanti bacain yang dari live nih.
2: Oke. Dari Libra. Difitnah buang sampah sembarangan.
1: Waduh.
2: Request lagu Fajar Nur Sebutan Paku.
1: Mungkin lagi ada sampah di deket kita gitu ya, dikira kita yang buang sampah.
2: Kebanyakan kan gitu ya, biasanya kita misal duduk di tempat orang yang sebelumnya itu mereka buang sampah sembarangan.
1: Betul.
2: Gitu, terus dikira itu kita. Padahal kan bukan.
1: Iya, itu sebel banget sih ya, kalau kita bilang pun orang ya mana percaya gitu. Kalau gak ada, no bukti. Hoax gitu ya.
2: Bukti, coba lihat CCTV dulu deh kalau ada CCTV-nya.
1: Oke, ini dari live nih. Kita kebetulan lagi live di Instagram nih ya. Okay. Ada requestan dari Ricky Darmawan. Request Sheila on 7 Memori Baik gitu. Apakah sudah masuk list?
2: Sudah dong pastinya.
1: Oke, terus lanjut lagi nih, ada lagi dari Woody Cleveland. Request Kiss from a Rose gitu.
2: Oke, ditunggu. Oke, Rek Surabaya, bagi kalian yang mau joinan topik kita untuk pagi menuju siang
1: ya. Ya,
2: betul. Ceritain pengalaman salah paham
1: yang kalian alami gitu ya. Kayak tadi tuh dituduh jadi perebut cowok teman. Dituduh buang sampah sembarangan. Parah.
2: Ceritain kalian lah ya. Terus nanti ceritain juga endingnya itu gimana.
1: Apakah kalian musuhan? Apakah masalahnya clear jadi baikan atau enggak musuhan tapi enggak temenan, jadi cut off aja gitu.
2: Boleh banget di nomor WhatsApp kita 0877-9036-5617 atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
1: Kita juga lagi live nih ya.
2: Boleh langsung join guys ya. Di Instagram ya.
1: Betul.
2: Tunggu. 101.1 Hit Music and Information.
5: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
6: Iklan layanan masyarakat bersama.
7: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. 101.1
8: Hit Music and Information.
7: Radio.
8: Istara FM.
7: You're rocking with the

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kamu Sunito mau 101.1 Nisara Hit Music and Information. Oke, masih bareng Trio Centil ya. Dengan topik pagi ini, ada gak sih pengalaman kalian salah paham sama orang gitu ya?
1: Benar, ya, gitu. Oke, ini udah ada yang masuk nih ya. Dari IG nih.
0: DM ya?
1: Iya, ini requestan sih. Dari Kulash, siang kak, request lagunya Sinead O'Connor yang Nothing Compares to You dong, terima kasih.
0: Oke,
1: lagunya udah masuk list atau
0: udah terputar? Terputar ya. Okay. Oh iya, udah terputar.
1: Oke, lanjut, dari Ricardo nih. Pernah salah paham sama istri soal foto menu makanan mau order lewat online. Istri bilang coba di zoom dong biar tahu apa aja isinya. Terus gue jawab, lu aja yang cium ini screen HP. Akhirnya
0: zoomnya ya.
1: Akhirnya sempat lihat-lihatan sambil bilang, "Hah?" gitu. Yang nyuruh cium screen HP lu siapa? Di zoom bolot. Akhirnya ketawa-ketawa bareng sih. Gue bilang, "Udah, kita keluar makan aja, kagak pakai zoom-zooman atau cium-ciuman. Kita lihat langsung aja itu makanan. Sehat-sehat selalu untuk Trio Centil ya. Request lagunya Sandi Sandoro yang judulnya Malam Biru."
0: Oke, ditunggu.
1: Wah, iya ya, kalau pesan online kan kayak kita pengen tahu
0: isinya ya. Iya. Jadi kita lihat dari ulasannya dulu kan.
1: Oh iya. Jadi emang mungkin opsi yang paling benar aja kita lah datang langsung, ya, ketemu langsung tempat, tempatnya
0: ya, ya. Daripada nanti kita kecewa kan ya, biasanya kalau online kan ada belatungnya.
1: Dan mungkin ada fee-nya juga jadi lebih mahal. Tapi kalau memang kak lagi kayak males atau iya, apa males gitu, ya gitu memang ya, opsinya online. Tapi bener sih, solusinya kita langsung aja daripada hahaha ya,
0: jadi langsung bolot.
1: Oke, jadi langsung aja gitu. Oke, lanjut. Siapa yang mau baca ini? Dari live ini ada tadi. Oke,
0: aku deh. Dari Bang Entang, mau request lagu Cupu Manik boleh, judulnya Mahar Rencana, sudah terputar.
1: Oke, lanjut. Masih dari live ini ya.
2: Iya, masih. Nih, aku deh. Rian, dari Rian. Aku mau request lagu, cuma lupa judul sama liriknya. Lagunya lagu barat, sering dipakai konten tentang melaut.
1: Yang ini kabar ya, lagunya. Satu, dua, tiga. Yo. Mungkin kalian yang sering buka TikTok, ya, kalau iya, TikTok itu pasti tahu lagu itu.
0: Saya ya, orang pernah melaut itu ya. Yang lagi kita badai di tengah-tengah lagu. Lagunya terus dikasih lagu. Iya, kayak lagu keramat ya itu ya.
1: Ternyata yang dimaksud ini termasuk salah satu bentuk apa ya, apa tadi kita topiknya,
0: salah paham.
1: Oh ya, salah paham ya, ini salah satu salah paham. Ternyata yang dimaksud Bang Rian itu bukan lagu ini, bukan yang kita nyanyiin, tapi yang kita jadikan backsound sekarang ini. Ini langsung diberi contoh ya, salah pahamnya.
2: Oke, ini ada lanjutannya. Dah baru ingat. Nah, ini aku mau request lagu dari Nathan Evans yang judulnya Wilhelmina.
1: Ah, ya ini lagunya.
0: Ini tuh yang paling. Jadi bukan yang kayak dia nyanyiin lagu sama Robin.
2: Stop. Oke, ini titip salamnya sama pejuang seharian jadi makhluk purba gara-gara blackout kemarin di Kota Medan.
0: Berapa hari? 2 hari ya?
1: Waduh.
2: Dan buat kalian, Kak Mas, Neng, Adinda, Kakanda atau siapapun di sana, semangat siarannya ya. Dah capek gue
1: Waduh, iya ya, abis ini ya benar-benar mati lampu, mati listrik nih ya.
0: Listrik ya, aku di TikTokku ada, dia tuh kayak apa sih, di ATM.
1: Oh iya, kalkulator. Orang ya mungkin ngecas HP, ngecas senter gitu ya, baca. Enggak, ini ngeblender ya, pakai blender.
0: Iya. Parah.
1: Oke.
2: Waduh. Lanjut, ada
1: lagi. Kita hold dulu aja ya. Hold dulu deh. Oke, mungkin ada yang mau join topik lagi nih ya. Topik kita hari ini adalah drama salah paham gitu, atau miskomunikasi yang pernah kalian alami gitu. Bisa cerita-cerita ke kita di nomor WhatsApp 087790365617,
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita
1: tuh yoho.
0: Yoho.
3: Back to the music.
4: Hits music and information. Non

0: lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desir rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575. 101.1 Hit Music and Information.
3: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan sampai aktif banget beropini. Tapi yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini, ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, Pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
4: More music next. Now this is what you call Music Radio.

0: music in the mix.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
0: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1 Good music and information.
0: Radio station.
3: Surabaya's music station. Istara FM.
4: Halo Istara.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Cuman judi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: Dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hit Music and Information. Oke, tadi kan kita udah bacain dari komen-komennya Rek Surabaya nih.
1: Ini masih ya, ada nih
2: ya, ada banyak
1: requestan sih. Oh, ya. Dan ada beberapa nih. Kita langsung aja bacain kali ya.
0: Okay. Boleh.
1: Ini dari S. Linda. Ketika ada barang hilang dalam rumah, jadi kita sering tertuduh gitu
0: ibaratnya kan di rumah, kadang di sekolah,
1: kerja gitu ya. Oke.
0: Okay. Kalau misal kita ini apa
1: senyum ya, padahal kita enggak ngapa-ngapain gitu ya.
0: Kita
1: tertuduh jadinya. Oke, BTW request lagu Bahagia Lagi PC Kota dong. Makasih.
0: Sudah terputar.
1: Oke, lanjut. Ini requestan dari Vergilia R. Halo siang Kak, izin request lagu Bahagia Lagi PC Kota gitu.
0: Oke.
1: Lanjut ini last dari Zer Anandoko. Masalah minyak ikan yang warnanya mirip minyak urut Dayak gitu. Wah, salah ambil kah ya?
0: Iya.
1: Jadinya kamu apa urut pakai minyak ikan atau minum minyak urut nih?
0: Iya. Tapi emang minyak urut aku taunya dari internet, dari TikTok sih. Kalau minyak urut Daya itu, ini koreksi ya guys kalau misal salah, itu kadangnya bisa nyembuhin kalau misal kamu lagi patah tulang. Terus jatuh tangannya patah tulang itu langsung sembuh, langsung bisa nggak pakai di, biasanya kan kita harus di gips dulu, ini nggak bisa langsung apa
1: langsung bisa ini ya. Aku juga pernah denger sih
0: gitu
1: ya.
0: Kalau nggak salah ya guys, correct me, I'm wrong.
1: Oke, ada request sama lagunya Bahagia Lagi PC Kota.
0: Oke.
1: Nah sekarang nih, kalau dari kita nih ya, apa sih drama yang pernah kalian alami?
0: Maya deh.
1: Apa nih Maya?
0: Oke, Maya ngomong. Kalau aku sih biasanya tuh kesalahpahaman sama cowok aku.
1: Oke.
0: Itu tuh biasanya itu misal aku kerja, waktu aku kerja. Nah dulu kan aku sempet satu kerjaan sama dia. Ya terus itu kayak aku semisal ngobrol sama temenku kerja yang cowok ini. Dia tuh kayak siapa mikirnya tuh aku lagi ngobrolin tentang, bukan tentang kerjaan.
1: Iya.
0: Jadi dia tuh siapa mikirnya tuh aku ngobrol kayak tentang
1: yang lain gitu ya. Deketin gitu ya.
0: Padahal ya ngobrol tentang kerjaan biasa aja.
1: Cemburu ya.
0: Iya.
1: Terus ujung-ujungnya gimana nih?
0: Ujung-ujungnya ya aku ngejelasin lah.
1: Tapi udah baikan gitu.
0: Udah baikan.
1: Oh iya, ini ya salah paham ini ya. Aduh, parah. Lanjut, Robin.
0: Ini masalah.
1: Apa ya?
0: Orang yang pertama kali kenalan sama aku.
1: Oke. Okay.
0: Gak mau cewek, gak mau cowok. Rambut kan pendek.
1: Bondol.
0: Itu sering dikira aku suka sama cewek juga. Itu yang kadang salah ditanya, kamu suka cowok kan? Kamu suka cewek gitu.
3: Lo di gunung-gunung juga ya.
0: Apa itu?
2: Apa tuh?
0: Apa?
1: Enggak ini.
0: Oke.
1: Tapi kamu menjelaskan enggak?
0: Jelasin.
1: Iya, terus akhirnya mereka percaya atau enggak?
3: Kontak person ya.
1: Oke.
0: Iya, dari gua. Beberapa ada yang, masa? Gulung tadi. Enggak dong. Okay.
1: Tapi mereka percaya enggak ujung-ujungnya?
0: Ada yang enggak ya. Terus ya lucu aja.
1: Ya udahlah ya, penting kita udah menjelaskan gitu.
0: Oke guys, semua kayak gitu guys.
1: Oh iya. Kalau aku ini pernah dulu waktu SMP, hari besoknya itu hari Jumat gitu. Nah aku di kamar mandi, aku gak terlalu dengar pengumuman, biasanya kan dari speaker gitu kan. Ternyata itu hari Jumat disuruh pakai baju muslim gitu. Mau kayak apa sih, doa bersama ya, istighosa di masjid besar depan sekolah gitu. Nah aku gak dengar, terus aku tanya temanku, besok apa gitu, pakai jilbab gitu bilangnya lah. Aku kan emang udah pakai jilbab gitu. Ternyata pas aku datang semuanya pakai baju muslim, aku pakai baju pramuka. Terus aku kan marah. Loh, kamu kok enggak bilang sih gini-gini? Kamu lu cuma bilang pakai jilbab. Sementara aku itu pas SMP

0: menemukan STNK Vario 150 dengan plat nomor AG3432 RFC tahun 2018 dengan alamat Dusun Pundensari, Dusun Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Oke, bagi yang menemukan bisa menghubungi di nomor 085-231-918054 atau di perumahan BMA nomor 37 Kejawan Putih, Tambak Mulia Rejo, Surabaya. Bagi yang menemukan nanti akan diberikan imbalan uang.
1: Oke, bagi yang menemukan ya guys, bisa, ya, bisa dihubungi ke kontak yang disebutin tadi.
0: Betul.
1: Oke, kita mau closing dulu Dian, mau dilanjut ke program Onisara.
0: Betul.
1: Oke, aku Robin,
0: aku Pici,
2: dan aku Maya.
1: Kita pamit undur diri, see you besok.
0: Yoho.
1: Bye bye.

evolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu.

sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana. Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hits Music and Information. Sama aku Fania Istara, yang berusaha jadi teman setia kamu. Jadi buat kamu yang pengin curhat lewat lagu, bisa langsung klik di room chat aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau DM di IG @istarafm. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617.
2: Surabaya's Music Station, Istara FM.
3: 101.1.
4: Fresh music all day.
3: Good music and information. On
5: Istara.
4: The new brand of

0: mengudara dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Halo Arek Surabaya.
1: Hai.
0: Gimana nih kabarnya Senin hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya dia.
1: Amin ya, dompetnya meskipun kering ya.
0: Udah mulai akhir bulan nih ya.
1: Tapi ini menjadi barokah ya.
0: Iya, amin amin. Insyaallah ya.
1: Insyaallah.
0: Ya, di sini di On Istara. Tadi kan aku opening sendiri, tapi sekarang sudah ada Aldi yang nemenin aku siaran. Oke. Okay. Ya, dari jam 1 sampai jam 4 sore nanti ya, kamu bisa banget request lagu atau ikut topik kita nih.
1: Nah, ini topiknya nih bikin ngiler sekaligus apa ya, menjadi barokah ya bagi anak-anak kos gitu ya.
0: Benar. Ya, kayak perbaikan gizi gitu ya.
1: Perbaikan gizi.
0: Tapi
1: ya,
0: bukan MBG guys, bukan ya.
1: Nah. Bukan, bukan. Biasanya kan nasi mie gitu.
0: Iya, dan sekarang kan kebetulan nih 2 hari lagi kita merayakan Idul Adha. Iya, hari raya kurban ya, Rek Surabaya. Kalau kurban kan pastinya enggak jauh-jauh nih dari semur, dari rendang, gulai, sate. Nah, gitu kan.
1: Itu dia tuh ya. Santan, kecap. Aduh.
0: Yes, dari santan dan kecap itu bahan utamanya, rempah-rempah Indonesia banget lah ya. Nah, ada enggak sih guys? Untuk topik hari ini maksudnya ya. Tapi kita hari ini tuh ada enggak sih guys makanan olahan Idul Adha yang benar-benar kamu sukai gitu guys sih, atau yang pengen banget kamu makan?
1: Pengen banget dicicipi.
0: Tapi belum kesampaian atau emang makanan favorit kamu, boleh langsung aja ya spill ke kita di DM. Di mana nih Aldi?
1: Di Instagram atau TikTok kita di @istarafm.
0: Iya, dan juga nanti aku bakal bikin story dan kamu bisa drop di situ ya guys, di story Instagram kita. Atau kamu mau cerita juga lewat WA nih di 087790365617. Kita tunggu ya Rek di segmen selanjutnya.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Kits Music and Information.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
3: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
4: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: This is Magic Radio.
6: This is Audie Murs.
7: Hi, we're the Wanted.
8: Hi, I'm Ellie Goulding.
9: We love new music.
10: Hi, I'm Pink.
9: On radio.
11: That was fantastic.
12: 101.1. Hit music and information.
13: All day, every day. Real.
14: You're listening to The Breeze across
15: Istara Top Hits.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Di kawasan kampus Unin Tomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Maaf ini tak tinggal minum ini. Haus.
1: Oke, arek Surabaya balik lagi bareng sama kita berdua ya, masih dengan program di On Istara dan juga dengan topik yang sama. Nih, buat arek-arek yang belum gabungan tadi nih, maksudnya baru gabung sekarang, topiknya apa nih Di?
0: Topiknya mana gini? Gimana nih?
1: Ayo. Topiknya hari ini guys,
0: makanan olahan Idul Adha yang pengen kamu makan, ha, atau cicipin
1: atau yang jadi tradisi di rumah ya. Kalau masak tuh apa sih guys? Nah, ini tadi udah yang ada yang masuk guys, apa lewat DM dari Bang Rian nih. Gak ngerayain dan gak juga dapat makanannya, gimana dong? Ya,
0: kalau bisa apa ya? Kalau ada tetangga yang merayakan gitu kan, gak apa-apa kita main, siapa tahu kan dikasih masakannya gitu.
1: Barangkali Bang Rian pengen cobain, wah ikut vibesnya ya, merasakan boleh ya. Tapi kalau ada yang Islam, kalau kan Bang Rian kan non-mus,
0: nah itu gak apa-apa sih gitu ya.
1: Ya udah request lagu aja kak, nggak bisa ikut topik, nggak apa-apa bang.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa bang.
1: Request lagu juga kita jabanin.
0: Okay,
1: request
0: lost.
1: Lagunya System of Down yang judulnya U I A I U I E A U I ya.
0: Oh iya, oke.
1: Nanti bakal kita puterin, jadi ditunggu aja. Terus aku kan reply nih, nggak pengen nyoba gitu bang, gitu katanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak ngajak aku, ngundang aku gak masalah sih. Okay. Ya semoga next time kita
0: kita ketemu ya.
1: Kita ketemu dan kita makan rendang bareng.
0: Rendang bersama, ada rendang opor, gulai, terus apa lagi tuh? Sate.
1: Iya, siap-siap ya, kolesterol naik.
0: Nah, kolesterol naik. Soalnya ada santan, ada kecap gitu kan ya.
1: Betul. Nah, ngomong-ngomong soal makanan Idul Adha nih ya, kamu ada gak di makanan yang dipengenin gitu?
0: Ada sih.
1: Ada. Apa tuh?
0: Apa ya? Kalau aku itu gulai pernah nggak sih aku gulai itu lupa ingat soalnya.
1: Duh, gimana
0: lebih,
1: dong?
0: Lebih ke opor kayaknya itu.
1: Opor daging.
0: Nah, opor daging.
1: Oke, itu di Tuban ya? Atau di Surabaya biasanya masaknya tuh?
0: Di Tuban. Kalau di kos gimana tuh cara masaknya gitu?
1: Iya juga, enggak barangkali sama anak-anak kos gitu kan. Terus masak bareng di dapur gitu, barangkali loh ya.
0: Iya barangkali, iya. Kalau ini kan lebih baik pulang kampung gak sih?
1: Jadi bisa itu ya, gizi lebih tercukupi.
0: Nah
1: ya,
0: gizinya lebih tercukupi ya, perbaikan lah ya.
1: Bener, ya soalnya kamu kan mie nasi.
0: Kemarin habis dari kau agent itu, dosen itu kayak bilang, wow, waktunya nasi Indomie lagi nih.
1: Sampai hafal loh ya.
0: Iya.
1: Ya ampun, tapi jangan sering-sering di, takutnya nanti efeknya di jangka panjang.
0: Nah itu dia tuh ya.
1: Ya oke, buat arek Surabaya nih yang mau gabungan topik hari ini bisa banget ya, apalagi siang-siang nih pasti ngebayangin, wah enak kali ya makan ini makan itu.
0: Ini berhubung aku lagi lapar gitu.
1: Iya, jam-jam rawan memang ya.
0: Iya.
1: Arek Surabaya nih langsung aja gabung topik kita hari ini. Topiknya ada nggak sih makanan olahan Idul Fitri ataupun ya di luar Idul Fitri yang mungkin pakai santan, pakai kecap yang pengen banget kamu coba gitu ya, yang pengen banget kamu makan. Alasannya juga apa? Apakah karena itu ada
0: pengen
1: kenangan
0: gitu
1: sama keluarga, atau memang ada kenangan lucu di balik masakan itu? Boleh diceritain ya, Rek Surabaya. Lewat mana nih di?
0: Lewat IG dan TikTok kita di @istara_fm.
1: Oke, atau kamu bisa juga download Istara FM itu ya, aplikasinya di Play Store. Dan kamu juga bisa banget langsung ke WA kita di 0877-903-65617. Dan juga aku mau nginfo nih buat arek Surabaya yang menemukan STNK Vario 150. Nomor platnya AG3432RFC. Aku ulangi lagi, dengan plat AG3432RFC tahun 2018 dan beralamat di Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Nah, buat yang menemukan akan diberikan imbalan berupa uang ya, Rek Surabaya. Dan kalau kamu menemukan bisa langsung aja ke 0852-3191-8054 atau ke nomor Istara juga bisa ya. Atau kamu juga bisa langsung aja ke perumahan BNA 37. Ini apa guys? Oh, perumahan Bina nomor 37 Kejawan Putih, Tambak Mulyorejo, Surabaya. Oke, yang menemukan tolong banget ya guys, orangnya butuh banget ini ya. Jadi langsung aja, yang belum gabungan juga langsung aja gabung, masih ada waktu sampai jam 4 sore nanti.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, Fikom berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.
1: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerja sama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by. This is the number one radio station.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Ya, balik lagi bareng kita berdua masih sama Aldi dan Fania.
1: Fania ya. Okay. Oh, kembali gak sih?
0: Iya, masih bareng dong pastinya.
1: Enggak, aku nyebut namanya itu kayak kebalik gak sih?
0: Oh, enggak apa-apa. Saling melengkapi nih. Oke, kan sampai batuk. Alama. Ya, buat adik Surabaya yang belum gabung nih, kita lagi ada topik.
1: Topiknya
0: apa nih, Di?
1: Seputar Idul Adha.
0: Yes.
1: Ya, makanan olahan yang pengen banget, yang mau nyicipin, yang mau makan gitu ya kan ya, atau punya cerita di balik rasa itu.
0: Betul. Di itu ada enggak?
1: Di ada di question box ya.
0: Boleh.
1: Ini malah ada satu yang agak lain ini.
0: Boleh dong bacain tolong ya, Di.
1: Dari Desye 1312, rendang. Oke, karena suka cuman jarang masak itu. Oke.
0: Jarang masak berarti biasanya beli. Atau gimana nih?
1: Mungkin beli deh.
0: Beli di nasi Padang ya.
1: Di warung-warung nasi Padang mungkin ya.
0: Oke, ada
1: ya,
0: request.
1: Ya, sampai kenyang lah.
0: Iya, Aldi habis makan Portugal, guys. Wih, nah. Portugal dimakan.
1: Mau request lagunya Cegil, Nabila Taqiyah dong, Kak. Makasih.
0: Oke, ditunggu ya lagunya Aris Raboyo. Terus ada lagi tidak nih?
1: Oke, ada lagi. Pramono. Ini kayaknya enggak aku sebutin ya, soalnya tahu sendiri
0: tuh?
1: Kan ya.
0: Kenapa emang?
1: Nanti disensor nanti ya.
0: Oke. Okay,
1: pengen makan sop kambing.
0: Oh. Iya, bagian kambing ya intinya.
1: Bagian kambing lah intinya ya.
0: Tanda kutip. Oke. Ya ampun, ngakak-ngakak banget nih ya.
1: Request lagunya Feel by Robbie Williams.
0: Feel, okay. Kita,
1: feel.
0: Iya. Ya nanti kita puterin ya, ditunggu
1: sampai
0: aja.
1: Sampai ketawa ngakak loh kita sampai.
0: Iya lagi, ya ampun.
1: Ya Allah.
0: Karena kita tahu.
1: Aku pikir sop kambing doang gitu ya kan ya, sop daging kambing.
0: Tornado kan. Iya. Oke, bang ya.
1: Ya
0: Dali jangan ketawa mulu nih.
1: Iya. Nah, oke, okay, iya. Switch di mana lagi nih?
0: Switch di WA nih. Ada enggak ikut topik, tapi jatuh kan tuh. Ada yang request lagu. Selamat sore Istara, boleh request Beautiful Ones by Sud. Makasih. Kita lihat dulu ya lagunya gimana, semoga cocok
1: semoga cocok lah ya dengan format kita.
0: Nanti bakal kita puterin kalau masuk ya di formatnya On Istara, jadi tunggu aja.
1: Oke. Okay.
0: Tadi kan Aldi udah pengen makan apa kamu, Di? Opor ya?
1: Opor
0: daging.
1: Entah opor ayam, entah opor sapi, entah opor kambing, bebek dan sebagainya.
0: Opor, pokoknya berbau opor.
1: Nah, pokoknya
0: aku
1: berbau-bau santan lah pokoknya ya.
0: Iya, betul.
1: Kunyit, santan dan sebagainya ya.
0: Iya, kalau aku lagi pengen makan sate daging sapi sih.
1: Oh, sate daging sapi.
0: Yes.
1: Oh, ini jarang
0: spesifik,
1: dijual.
0: Spesifik ya, daging
1: soalnya
0: sapi.
1: Soalnya jarang dijual di
0: ya,
1: mana-mana.
0: Paling di sate Padang gitu ya kan.
1: Di sate Padang
0: doang.
1: Kan ada daging, ada ayam gitu ya kan ya.
0: Tapi aku lagi pengen makan yang benar-benar sate daging
1: dibakar.
0: Kambing yang dibakar dan fresh dari abis belehan.
1: Oke. Okay.
0: Dari kurbanan
1: dari
0: gitu kan ya.
1: Dari kurban ya.
0: Iya, jadi kayak itu kan masih fresh dagingnya, masih empuk terus. Apa itu tadi? Wah, ada kodok keluar, guys. Ya ampun.
1: Oke, lanjut gimana tuh?
0: Iya kan, daging sapi yang dibakar pakai kecap, pakai bumbu marinasi tuh kayak
1: sedap
0: sama
1: ya.
0: Sama nasi anget, sama sambel, sama acar bawang. Mantap.
1: Mantap ya.
0: Mantap banget.
1: Tapi kalau menurut aku, kalau pengolahannya enggak bener kan pasti enggak enak.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tergantung pengolahan juga.
1: Iya.
0: Tergantung yang masak lah.
1: Tergantung
0: ya.
1: Yang masak.
0: Tapi kalau
1: yang masak pasti enak.
0: Siapa?
1: Ya pokoknya yang masak, yang bakar satenya pasti enak, ya kan?
0: Cuma kalau dari sendiri mah,
1: cuma kalau dari marinasi dagingnya, pengolahan dagingnya kalau nggak bener kan pasti nggak enak.
0: Maksudnya
1: gitu.
0: Apa tuh, ada yang step yang keliru gitu ya? Jadi dagingnya entah itu alot atau gimana, ya itu tergantung selera masing-masing deh.
1: Selera masing-masing lah ya.
0: Ya oke, buat adik Surabaya yang belum gabungan, masih bisa, masih ada waktu buat gabung. Di mana nih? Di
1: IG atau TikTok kita di @isarafm. Jangan lupa kita ada di live IG, jangan lupa disaksikan.
0: Iya, kita dari tadi udah yapping-yapping nih bareng adik Surabaya yang gabung gitu. Jadi kamu juga bisa request lagu atau join topik lewat WA kita di 0877-903-6-5617. Kita tunggu
1: sampai jam 4 sore.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: di kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information.
1: Ya, balik bareng Fania dan Aldi ya, masih di program On Istara di hari Senin yang lagi mendung, guys. Wow.
0: Nah, katanya Om Kris ya tadi. Iya, sempat aku baca.
1: Sama kata Kak Nado juga nih. Oh iya. By the way, yang request tadi udah aku puterin, yang dari Robbie Williams, terus Cegil, abis itu System of Down, terus Senorita tadi.
0: Senorita,
1: juga udah.
0: Ya.
1: Ya, sekarang kita juga mau bacain topik hari ini nih. Topik hari ini, ada nggak sih makanan olahan Idul Adha yang pengen banget kamu makan nih,
0: Re? Atau cicipi.
1: Iya. Kita move kemana nih, Aldi?
0: Move ke DM aja lah ya, soal
1: DM, siapa yang bacain? Aku atau kamu nih? Siapa?
0: Terserah.
1: Sud dulu.
0: Ya, cireng.
1: Oh, sama.
0: Ya, cireng.
1: Oke, siapa yang baca kalah apa yang menang nih?
0: Terserah. Yang kalah aja gak apa-apa ya.
1: Oke, Aldi mau bacain, guys.
0: Oke, aku yang bacain ya.
1: Yes, mau.
0: Dari siapa? Iya, dari Om Kris.
1: Okay.
0: Hai Fania and Aldi di sore Senin yang sendu. Oke, aku lanjut. Yang sendu mendung yang asik kalau dinikmati sembari ngopi. Setuju pakai banget ya Om ya.
1: Ngopi dulu guys.
0: 5 jempol dari aku ya. Ini bisanya cuma 2. Ini sisanya enggak tahu.
1: Iya, pakai jari. Wih, apa nih gempruduk nih?
0: Oke, okay, kayaknya mau hujan nih ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku Om Kris Sidoarjo. Oke. Okay. Aku Kristen namun bersyukur ya kan punya tetangga yang top Islamnya. Masya Allah. Setiap Idul Adha dipastikan ada kiriman daging sapi atau kambing dari tetangga yang takmir masjid.
1: Wah, keren.
0: Pas hari Jumat sudah dikasih Pak Ustadz 5 kilo beras buat persiapan makan-makan pas Idul Adha di rumah.
1: Wow.
0: Kalau aku lebih suka daging sapi direbus pakai garam aja terus digado. Kayak gimana tuh rasanya ya?
1: Jadi mungkin daging terus kan kalau dikasih garam tuh udah ada rasa asinnya tuh di.
0: Oke.
1: Jadi ya wes kayak kamu makan daging biasa kayak ya daging olahan rebus, daging rebus aja
0: direbus,
1: gitu.
0: Ya kan. Oke.
1: Lanjut.
0: Oke. Makan tanpa nasi, oke. Ya tahulah ya kalau digado itu makan tanpa nasi.
1: Iya, digado di
0: ditemani
1: cemil.
0: Dengan
1: bir dingin.
0: Nah, bir dingin, widih. Kalau diberi daging, kalau diberinya daging kambing biasanya kita masak sate.
1: ACC sate kambing
0: ya?
1: Sama gulai.
0: Okay. Ini kayak gayanya ini enggak sih?
1: Apa?
0: Kicamannya enggak sih?
1: Oh iya, kipas-kipasnya.
0: Sate. Fania, aku request lagunya Nadif Basmalah yang bergema
1: Basa
0: sampai
1: lama.
0: Oke, Basa
1: Basmalah kan bismillah nih.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang bergema sampai selamanya.
1: Okay.
0: Matur nuwun ya Aldi and Fania, tetap sehat, ceria dan bahagia. Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Matur suwun bali. Oke.
1: Okay. Iya. Terus ini aku mau bacain lagi dari Kak Nado.
0: Nado, oke.
1: Di Gunawangsa nih. Katanya di Gunawangsa juga udah hujan deras.
0: Hujan deras, oh, Wede. Ini kayaknya mau nyusul nih.
1: Nah
0: ya kan?
1: Itu, sepertinya merambat nih.
0: Nah,
1: ya.
0: Merambat. Ini nasib kita ini bisa pulang gak ya?
1: Bisa dong, tapi ya semoga gak deras. Jangan hujan dulu please.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Oke,
0: okay,
1: lanjut. Ya, katanya Kak Nana gini. Oh, Kak Nana, Kak Nado, sorry.
0: Oke. Okay.
1: Sama aja sih. Aku sih gak neko-neko, Kak. Pengen banget sate daging sapi.
0: Okay.
1: Apalagi dimakannya bareng keluarga di rumah.
0: Di rumah, oke.
1: Okay. Kayak kataku tadi, kita sama nih pengen sate sapi juga.
0: Sate sapi.
1: Request lagunya Senorita. Tadi udah aku puterin ya. Semoga Kak Nado juga menikmati lagunya.
0: Menikmati lagunya.
1: Terus ada nih, dalam kurung. Pesan tambahan nih.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya mewakili aku sebagai
0: just friend.
1: Tapi udah cium-cium.
0: Cium-cium apa tuh?
1: Nakal kamu ya,
0: aduh,
1: nakal.
0: Ya Allah, kok gitu sih?
1: akal. Aduh, minta kepastian sana, minta kepastian. Aduh. Ya, buat orang Surabaya nih ya yang masih mau gabung dan baru gabung nih barangkali.
0: Nah, baru gabung.
1: Kita ada topik ya, guys. Topik hari ini tuh olahan Idul Fitri apa sih? Olahan Idul Adha apa sih yang pengen banget kamu makan besok? Nah, bisa langsung aja share dan alasannya juga kenapa, langsung aja di DM atau di storygram story Instagram kita.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, Insta story.
1: Iya, dan juga di WA. Di mana nih, Di?
0: Di 087790365617.
1: Info juga nih buat arek Surabaya yang barangkali nemuin SNK Vario 150 plat AG3432 RFC tahun 2018 yang beralamat di Dusun Pundensari, Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Kamu kalau menemukan akan diberikan imbalan uang, guys. Langsung aja kontak ke 0852 3191854 atau lewat nomornya Istara FM juga bisa. Atau kamu langsung anterin aja ke perumahan Bina nomor 37 Kejawan Putih, Tambak Mulia Rejo, Surabaya. Kita tunggu yang belum gabung, langsung aja ya Rek, sampai jam
0: 4 sore.
1: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu kraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop music.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo 101.1 Istara Hits Music and Information. Oke, last segmen terakhir
1: ya.
0: Bareng di On Istara hari Senin ya. Oke. Topik hari ini
1: masih
0: buat yang baru
1: tentang,
0: gabung nih ya. Masih tentang apa sih olahan makanan Idul Adha yang pengen banget kamu makan besok
1: Cicipin juga ya.
0: Ya, kita langsung move aja nih ya, Rek, lewat story di question box.
1: Oke, dari Yeni Lindawati di Cijantung, Jakarta Timur. Katanya sop kambing.
0: Sop kambing lagi nih ya.
1: Sop kambing lagi, tapi ini beda ya kan, mungkin dagingnya.
0: Yang tadi kan jeroannya ya. Nah,
1: tadi kan jeroannya. Entah udah, bagian apa itu nggak tahu aku.
0: Udahlah. Tawa lagi ntar kita nggak selesai ini.
1: Karena suka banget, suka karena dengan suka daging banget. Kambing yang khas ya kan. Tapi kalau dibuka plastiknya masih mentah gitu kan ya.
0: Iya, bau khas kambing.
1: Bau
0: ya,
1: khas
0: guys.
1: Kambing.
0: Promos khas kambingnya tuh adalah ya itu yang bikin
1: out ya.
0: Identitasnya kambing. mirip.
1: Oke, request lagu Semputan Paku dari Fajar Nur. Makasih.
0: Ya, semoga sempet ya, guys.
1: Semoga sempat ya.
0: Udah banyak requestan juga. Ya, semoga aja. Oke, lanjut.
1: Dari DM.
0: Move ke, oh ada DM.
1: Ada.
0: Oke, bacain dulu tolong. Gak apa-apa.
1: Dari kolas.sat ya, sore okay. Kak, sore juga.
0: Selamat
1: boleh
0: sore.
1: Request lagunya Sodom dari
0: Sodom? Macam nama kaum ya.
1: Agent Orange sama Motorhead, Ace of Spades.
0: Okay.
1: Terima kasih. Makasih kembali. Oke.
0: Okay. Bakalan kita puterin insyaallah ya guys.
1: Iya, insyaallah kalau waktunya
0: cukup lah. Kalau enggak kita masih ada di Oldie Goldie ya bareng Maya. Nah, plus ini dilewat WA guys, ada dari Marta. Ini Marta posisi di mana nih Marta? Spill posisi Marta. Katanya gini, saya Marta ingin soto Madura yang dibuat sendiri.
1: Wih, soto
0: dengan
1: Madura.
0: Koya yang banyak. Soto daging Madura. Alamak, ya enak sih. Yang
1: enak.
0: Suka jeroan.
1: Yang suka jeroan ya kan perkunyitan. Nah, itu cocok tuh. Di Surabaya ada kok yang jual itu.
0: Ada banyak.
1: Banyak.
0: Terus request lagunya band Jelusik yang judulnya Season atau judul lainnya. Ini tantangan untuk penyiar Istara, carikan lagu dari band tersebut.
1: Oke, ada Didi yang masuk.
0: Tenang aja Kak Marta, kita udah tahu lagunya nih. Jadi nanti di sini bakal kita puterin.
1: Iya, kalau sempat waktunya ya.
0: Ada dong. Gak boleh sebut band karena tidak ngiklan.
1: Di endorse. Nanti di endorse kita ya.
0: Aduh, ya terus ini kelas nih dari Sugianto Prima. Katanya gini, tertawamu berdua itu sangat renyah, enggak dimilikin orang lain. Ya, ketawanya khas nih, khas Aldi dan Fania. Oh, sampai batuk lagi dia. Udah Aldi. Ya, oke. Mungkin itu aja ya Rek Surabaya untuk hari ini. Dan untuk topik hari ini nih, mungkin banyak dari Rek Surabaya yang pengen merasakan masakan olahan daging, olahan santan dan kecap. Ya semoga ya ampun. Ya semoga ya, semoga bisa merasakan juga
1: kesampaian
0: bareng keluarga, bareng orang tersayang, bareng teman atau bareng siapapun lah ya yang pengen makan bareng gitu, yang pengen nemenin makan bareng.
1: Amin, ya
0: nah, buat Rek Surabaya juga nih. Terima kasih banyak udah join dari jam 1 sampai menuju jam 4 ini, yang udah setia, yang udah ikut topik terus request juga.
1: Yang udah menyaksikan lewat live IG juga makasih banget.
0: Iya.
1: Yang udah like-like ya.
0: Ya terima kasih juga sudah like apa tuh namanya
1: live IG
0: kita, terima kasih banyak.
1: Okay.
0: Tapi tenang aja, nggak cuma sampai sini doang, masih ada Maya di program Oldie Goldie nanti. Jadi buat yang mau request masih bisa banget. Oke, kesimpulannya kamu ada yang mau disampaikan nggak Aldi?
1: Ada. apapun makanan yang apa ya, sekiranya enak, yang sekiranya nikmat, itu kurang lengkap tanpa dinikmati bersama dengan keluarga. Jadi jangan disia-siakan waktu keluarga, ya kan?
0: Yes.
1: Waktu bersama dengan keluarga, kalau bisa hidangan itu dinikmati secara bersama-sama. Biar apa? Biar kita bisa merasakan nikmatnya seperti itu.
0: Iya, karena nikmati momen lah ya, karena nggak bisa terulang kembali. Okay. Itu maksudnya Aldi ya. Oke, Aris Robayo, terima kasih banyak. Fania Istara undur diri.
1: Bersama dengan Aldi Istara ngucapin makasih.
0: Iya, sampai jumpa besok.
1: See you tomorrow.
0: Ya, bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan

0: membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua.
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
4: Good music and information.
3: Radio
4: Istana.
5: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
6: Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
3: What we're gonna do right now is go back, way back.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

tersedia untuk itu. Suplai batu krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja, tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
2: This is Good Music and Information.

yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
2: This is Good Music and Information.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Wow, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Di era digital sekarang, Ari Surabaya, budaya membaca di kalangan Gen Z mulai berkurang. Dulu, orang lebih sering membaca buku, koran, atau majalah secara langsung. Sekarang, banyak anak muda lebih memilih scrolling media sosial atau menonton video singkat dibanding membaca bacaan yang panjang. Sekarang, informasi jauh lebih mudah didapat lewat internet. Kita bisa membaca berita, artikel, sampai buku digital hanya lewat handphone. Tapi kenyataannya, belum tentu membuat minat baca meningkat. Hal ini sering terlihat di media sosial. Banyak orang langsung berkomentar tanpa membaca isi berita atau caption sampai selesai. Kadang, baru lihat judul langsung percaya dan langsung membagikan informasi itu. Akibatnya, sering muncul salah paham, malah jadi bentuk berita hoax. Itu karena orang malas membaca penjelasan lengkapnya. Sekarang, malah banyak orang lebih suka konten yang serba cepat. Video beberapa detik dianggap lebih menarik dibanding membaca artikel atau informasi yang lebih panjang. Akhirnya, kebiasaan membaca pelan-pelan jadi mulai berkurang. Membaca itu punya banyak manfaat. Dengan membaca, kita bisa menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir, dan lebih kritis dalam memahami informasi. Membaca juga membantu kita supaya tidak gampang percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya. Ari Surabaya, membaca itu tidak harus selalu buku tebal. Membaca artikel, berita, atau informasi positif juga termasuk kebiasaan membaca yang baik. Yang penting, kita membiasakan diri untuk membaca dan memahami informasi secara lengkap sebelum percaya atau membagikannya ke media sosial. Jadi, meskipun sekarang zamannya serba digital, minat baca di kalangan Gen Z tetap harus dijaga. Teknologi seharusnya membantu kita belajar lebih mudah, bukan malah membuat kita semakin malas membaca.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hear music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: This is Magic Radio.
4: This is Oddie Murs.
5: Hi, we're the Wanted.
6: Hi, I'm Ellie Goulding.
7: We love new music.
8: Hi, I'm Pink.
7: On radio.
9: That is fantastic.
0: 101.1. Hear music and information.
10: All day, every day. Radio.
11: You're listening to The Breeze across
12: Istara Top Hit

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.
2: Andai kau izinkan, walau sekejap memandang.

0: komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Now, this is what you call music radio.
2: Hit music and information.

0: dari kawasan kampus Uni Tomo, 101.1 Istara Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Aku lagi kepikiran satu hal nih. Pernah gak sih kamu ngerasa capek tapi bukan karena aktivitas? Kayak capek aja tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena kamu terlalu banyak mikir atau terlalu banyak hal kecil yang numpuk. Dan biasanya di momen kayak gitu kita cuma butuh waktu sebentar buat diam. Gak harus ngapa-ngapain, cukup dengerin sesuatu yang bikin hati lebih tenang. Nah, request lagu favorit kamu bisa di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram Istara FM. Free music, day in, day out. It's all yours.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu

bisa hubungi kontak persens 0821 404975 75 75.

0: more music in the mix.
1: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: dari kawasan kampus Unitomo, 101.1 Istarahi Music and Information.
1: Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Kalian bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617. Atau kamu bisa DM di Instagram @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja di aplikasinya di Play Store.
2: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on,

Sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio
1: Istana.
2: Dari kawasan Kampus Umi Tomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
3: Halo anak-anak Surabaya, ketemu lagi nih bareng aku Robin dan juga Bici yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan.
4: Bagi kalian anak-anak Surabaya yang mau ikutan program kita, bisa lewat aplikasi Istara FM yang bisa di-download di Play Store.
3: Kita tunggu.
0: More music in the

0: Lihat deh itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, The Power of Communication Science.

0: 101. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, tahu nggak kalau sekarang ini di Surabaya ada destinasi wisata alam yang menarik? Kota Pahlawan ternyata menyimpan hutan hijau tersembunyi. Salah satu destinasi yang nyaman namanya Taman Hutan Raya Bakal di Kelurahan Bakal, Surabaya. Kawasan hijau ini menawarkan daya tarik yang unik, berbeda dari citra Surabaya pada umumnya. Di tempat ini, ribuan pohon cemara tumbuh dengan subur, menciptakan suasana sejuk dan asri, membuat pengunjung merasa di sebuah tempat yang lain. Di situ, pengunjung bisa menikmati keindahan danau buatan, berfoto ria di jembatan bambu, sekaligus jalan santai menikmati suasana hutan itu. Kabar baiknya, seluruh fasilitas dan akses masuk ke area ini gratis, tanpa dipungut biaya. Tempat ini juga dinilai sangat ramah keluarga karena telah menyediakan wahana bermain khusus untuk anak-anak. Itulah Taman Hutan Raya Bakal, Surabaya.
2: This is the number one radio station 24 hours a day. Hit music and information.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Dari kawasan Kampus Sumitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information.
2: Masih ditemenin aku, Robin, dan juga Pici. Kita bakal seru-seruan bareng nih sampai beberapa jam ke depan.
1: Bagi kalian yang mau join atau request lagu juga bisa di nomor WhatsApp di 0877-9036-5617
2: atau di Instagram kita di @istarafm. Kita tunggu ya. More music in the

0: Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: For all your musical needs, you're in the right place.
2: Good music and information.

0: Masih sama aku Robin dan juga
1: aku Pici
0: yang bakal nemenin kalian beberapa jam ke depan nih.
1: Bagi kalian yang mau request lagu atau cerita-cerita bisa ke nomor WhatsApp di 087790365617
0: atau bisa lewat Instagram kita @istarafm.
2: Always a better music mix.
3: All day long, constantly. The number one.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.

0: dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Bareng lagi sama aku, Pici
1: dan Robin.
0: Buat area Surabaya yang belum sempat request, bisa kirim request ke
1: 0877-9036-5617 atau di Instagram kita @istarafm. The number one radio station. Always a better music mix.

0: This is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information.
2: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya.

ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 Istara Hit Music and Information. Bareng lagi sama aku, Pici
1: dan Robin.
0: Buat anak-anak Surabaya yang belum sempat request, bisa kirim request ke
1: 0877-9036-5617 atau di Instagram kita @istarafm. The number one radio station. Always a better music mix.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Good music and information.
0: Radio.
1: Istana.
2: Dari kawasan kampus Seni Tomo, 101.1 Istara is Music and Information.
3: Barengan sama aku, Arya Istara, buat kamu, arek-arek Surabaya, yang mau joinan sama aku atau mau request lagu, bisa langsung lewat Instagram kita at Istara FM. Bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kamu juga bisa akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Box.

0: Eh, lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Halo Arya Surabaya, aku Arya Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita at Istara FM. Bisa juga lewat WA di 087790365617. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Surabaya.

sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 8.

0: dari kawasan Kampus Sunitomo, 101.1 Easterize Music and Information.
1: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise,

0: 101.1. Hear music and information.
1: Siapa yang masih anggap generasi Z masih remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir setelah kelompok generasi milenial. Lahir pertengahan 90-an sampai pertengahan tahun 2000-an. Pada tahun 2010 saja, jumlah mereka sudah lebih dari 68 juta orang. Usia tertua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan, ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja, bagaimana mereka menyimpan uang, dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Mau tak mau, kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.
3: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batuk kerasan yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: is the number one radio station.
1: Hits, music, and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istar 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istar. Rasakan bedanya.
3: Dari kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
4: Barengan sama aku, Arya Istara, yang nemenin kamu. Jadi buat kamu nih yang baru join, bisa langsung akses IG kita at Istara FM, bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kalian juga bisa akses streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X-Space, dan Noise Radio. Dan kita juga punya aplikasi streaming yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Jadi tunggu apa lagi, area-area Surabaya?

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
2: Hits Music and Information.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Kamu masih sama Area Istara yang menjadi teman favorit kamu. Jadi buat kamu nih, area-area Surabaya yang baru gabung atau mau ikut join sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Halo area-area Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 0877-9036-5617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X-Space, Noise, dan Radio Bo.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Kawasan Kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Halo Arya Surabaya, aku Arya Istara yang nemenin kamu dalam rentang waktu kali ini. Jadi buat kamu nih yang mau request lagu atau mau joinan sama aku, bisa langsung akses IG kita @istarafm, bisa juga lewat WA di 087790365617. Kalian juga bisa akses live streaming kita melalui Radio Box, Radio Garden, X Space, dan Noise Radio.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan.

bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: second information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak ke amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
0: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
3: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.

0: Di kawasan kampus Unitomo, 101.1 is the right music and information.
1: Halo area-area Surabaya, gimana nih kabar kamu? Semoga kamu sehat selalu ya. Di sini Arya Istara bakal nemenin kamu. Jadi buat kamu yang mau join sama aku atau mau request lagu, bisa langsung akses melalui Instagram kita @istarafm. Bisa juga melalui WA di 087790365617. Kita juga punya live stream yang bisa kalian akses melalui Radio Garden, X Space, Noise, dan Radio Box.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: This is the number one radio station 24 hours a day.
4: Good music and information. Radio Istara.

0: safe place.
1: Lihat dia tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Halo, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404985 75 75.

0: Eh, lihat di itu DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Iya, bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 4985 75.

0: lihat di itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Lihat deh, itu DKKasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Wow, ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: 101.1 K Music and Information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
2: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.

0: Music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya Arek Surabaya, ojo asal ngetik nak medsos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.